0: Mutamu, kabi sani ambedo auka imuri rekono nana auka bara okumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukata se wakati juma ma
1: bon ne ya damne 2011 ra ni trace teatri Musa Sanu je crois que mbalongo beba lombo yan anya damne nale anya damne 2012 bon kanabla 2020 donc en 2022 an décidera ka fin wreke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na folen ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miriata la bechugudi
1: bon ne ka miriata la teatri